0: narimwe bisekera barabatereka tujye kureba ibintu pende yatubwiye koko niba none hatari ugusikwa guseka kwabo ku rwenye yaza ugasanga abonye 19 kuri 22 yaje mu gitondo nimugoro asa 9 n'igice akabonye presidwari yiwe n'ubu ninjiye mvuga n'umuntu hanambwiye ati abo bantu banshimirire mu byukuri bamwereye umuti nabo nuko nawosobanura so rero umuntu twebwe wese uzi gusoma neza ikinyarwanda akaba akeneye presidwari sinibaza ikintu cya kabiri yaba gitekereza kuvuga ngo nibishoboka igihe dukuramo ikiguzi tukaba ati uwo uzishyura watsinze yakaba ari cyo kintu wumva cyakumotiva kuba ati reka ngeraho bakorera wa mugane bireke kuba inkuru mbarirano nange mbyirebere ese kuhora numva nabipinga kandi bankuriyemo amafaranga ngo ndayatanga natsinze uwagera yo nkareba so rero abo bose baza baje ngo reka ngereyo ndebe bafite ibyo bari aba nabo bakajya kubwira abagenzi babo ibyo babonye koko byanyabyo
1: aho ni sawa cyane muzi ndashaka ko tubuza kubikora mu buryo butandukanye ku buryo umuntu ufasha aya makuru none aka kanya mu gihe tugiye kumuha akarimbo kamwe cyangwa tubiri amenya nomero yaba ari kubarizaho ibindi bisobanuro
0: okay nomero ni 0785 80 390
1: nanone
0: 0785 80 390
1: buhamagara ubu bazi ibisobanuro hari umuntu uri bukwitabe natwe mu kaya turongera tugaruke tugusobanure neza 102.3 Kiss FM.